Bidasi so ya suna team oba de nka ho no hwe nso kopim se ochina adipa ha bechie de be mi suna se no oba de nyin nyina mfiri ho bidasi pa da bandan reporter makro hwe nso yi bye bye.